0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka.

Hai hai hai teman Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi. Selamat lagi Epi mau ngajak teman Prodi nih ya untuk mengikuti tentunya update ya, info-info untuk hari ini. Stay tune di Prodi FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, kembali berjumpa di info cuaca untuk hari ini, edisi Minggu 27 September 2026 ya. Jadi hari ini kita bakal update teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 yang pagi ini sedang menikmati suasana pagi yang sudah mulai cerah ya. Dari kemarin alhamdulillah Gunung Rani sudah kelihatan dari studio Pro 2 ya, dari RRI Rana alhamdulillah, dan terasa segar ya rasanya setelah beberapa lama kita diselimuti kabut asap. Baik, untuk teman Pro 2 pagi ini sudah tersambung bersama Epi, ada Vlogcaster Sumihar. Halo, selamat pagi Sumihar.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Yes, semangat sekali pagi ini hari Minggu. Iya. Oke, Sumihar pagi ini terpantau ya dari studio Pro 2 cerah berawan untuk kawasan BMKG sendiri gimana nih?
2: Alhamdulillah sama Mbak, cerah berawan. Semoga sama terus Mbak ya.
1: Iya benar, alhamdulillah, dan kita udah mulai segar ya udaranya. Sudah mulai menghilang ya kabut asap.
2: Betul.
1: Oke, dan untuk teman Pro 2, pendengar Pro 1 yang sudah menantikan ya update perkiraan cuaca, nah kita bersama forecaster Sumihar, info cuaca.
2: Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Natuna. Bersama saya Sumihar Syahan, forecaster BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 27 September 2026. Udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cenderung basah menambah potensi pertumbuhan awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dan sedang di beberapa wilayah. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan di seluruh wilayah Natuna, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Subi, Serasan, dan Midai. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi berawan di seluruh wilayah Natuna, lalu pada dini hari secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 92%. Pola angin bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Radio Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelembung tebal yang bilang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur serta petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, terima kasih kembali Sumihar untuk update info cuaca untuk hari ini ya. Nah, sebelum akhir kebersamaan, mungkin ada sapaan atau kata-kata ya untuk hari ini, silakan.
2: Mungkin ada pantun ya, Pak.
1: Oh, siap ya.
2: Itu untuk pantunnya gini. Pagi hari jamu, duduk santai di beranda. Meski awan tampak kelabu, tapi semangat harus tetap membara.
1: Wah, mantap sekali ya. Semoga termotivasi buat pendengar dan teman Pro 2 pagi ini harus tetap semangat membara ya, menyala buat pendengar dan teman-teman Pro 2 hari ini. Oke, terima kasih Sumihar untuk update info cuacanya. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Sama-sama Mbak.
1: Iya, selamat bertugas. Baik pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 ya. Nah itu tadi ya update perakiran cuaca untuk hari ini ya bersama Prokesdar Sumihar. Dan tentunya kita jumpa lagi di lain kesempatan besok pagi ya di frekuensi jam yang sama. Jadi bisa update terus ya setiap harinya. Dan Ebi ucapkan selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.
0: Selamat pagi teman Pro 2. 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Pagi buat teman Pro 2, selamat pagi, selamat semangat ya buat hari ini ya, pukul 7.48 waktu Indonesia Barat. Pro 2 bakal happy temani dengan informasi-informasi menarik ya. Dan nantinya buat teman Pro 2, nah bakal update ya informasi tentang internasional pagi ini yang sudah happy update ya. Nah ini melalui rri.co.id. Nah ini terkait imigran ya yang ada di Bali, Temu Pro 2. Nah jadi kantor imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal dalam razia gabungan di kawasan Canggu. Jadi mereka terdiri dari 1 warga Mesir, 2 warga Rusia, dan 1 warga Nigeria. 3 WNA laki-laki diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja sebagai DJ di sebuah klub malam. Sementara itu WNA Nigeria berinisial PGA diamankan karena telah mengalami overstay atau melampaui batas izin tinggal selama 402 hari. Keempat WNA kini menjalani pemeriksaan terkait izin tinggal dan dokumen keimigrasian di kantor imigrasi Ngurah Rai. Teman Pro 2, operasi pengawasan tersebut melibatkan imigrasi Bali, BNN, polisi militer, Satpol PP, dan Polres Denpasar. Imigrasi menegaskan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan izin tinggal WNA digunakan sesuai peruntukannya serta menjaga ketertiban dan keamanan di Bali. Oke, itulah informasi teman Pro 2 ya, bisa kamu update melalui rri.co.id. Jadi banyak informasi yang bisa kamu akses ya. Ada berita nasional, internasional, olahraga ya, gaya hidup, nah ekonomi, hukum, Piala Dunia juga update yang mungkin kamu belum tahu. Informasi-informasi Pildun kemarin, nah kamu bisa update ya. Oke, untuk teman Pro 2, Evi punya lagu buat kamu, semoga enjoy ya dengan lagu yang udah Evi siapkan buat teman Pro 2. Nah juga yang lagi sarapan ya, selamat menikmati sarapan ya, belum, jangan melewatkan sarapan pagi kamu. Nah jangan kemana-mana, tetap enjoy di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Dan kamu masih bersama aku Evi, Temo Pro 2. Ya, pernah gak sih merasa waktu 24 jam dalam sehari itu masih kurang? Ya. Kesibukan kerja, kuliah, sekolah, ya, urusan rumah, sampai scrolling medsos kadang membuat waktu tidur justru dikorbankan. Padahal Temo Pro 2, tidur yang cukup dan teratur penting buat menjaga kondisi tubuh dan membantu kita ya menjalani aktivitas dengan lebih optimal. Nah, di Spada kali ini kita bisa ngobrol ya. Kita mau ngobrol soal manajemen waktu tidur. Nah, Temo Pro 2, biasanya dalam sehari berapa jam waktu yang kamu gunakan buat tidur? Nah, apakah Temo Pro 2 punya jam tidur yang teratur atau justru jam tidurnya berubah-ubah setiap hari? Pernah enggak ya? Karena pekerjaan, tugas atau keasikan main gadget, waktu tidur jadi mundur sampai larut malam. Dan yang paling menarik, apa yang biasanya membuat Temo Pro 2 sulit tidur tepat waktu? Nah, Temo Pro 2, manajemen waktu tidur bukan hanya soal berapa lama kita tidur, tetapi juga bagaimana kita mengatur kebiasaan agar waktu tidur tidak terus-menerus dikorbankan oleh aktivitas lain yang bisa

tidur atau kebiasaan apa yang paling membantu teman Prodo bisa tidur tepat waktu? Nah, ya, Evi akan bahas kembali tapi setelah lagu-lagu berikut ini. Stay tune.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Tahu nggak sih teman Pro 2, jarang membersihkan AC bisa memperburuk alergi dan asma, serta tingkatkan resiko infeksi pernapasan seperti pneumonia. Rutin bersihkan AC di rumah setidaknya 3 bulan sekali. Menurut Raj Dasgupta, MD, ahli paru di Keck School of Medicine University di Upsal, California, Amerika Serikat, jarang membersihkan AC bisa membuat debu, serbuk sari, dan jamur menumpuk dalam konsentrasi tinggi. Kondisi ini bisa memperburuk alergi dan asma. Bahkan paling buruk dapat menyebabkan infeksi. Ada bakteri tertentu yakni Legionella yang juga dapat menyebabkan pneumonia dan berisiko membuat anak atau orang tua masuk ICU.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Hmph.

Oke, buat teman berdua, terima kasih buat kamu yang masih stay tune ya di Pro 2 RI Ranai, teman terbaik kamu. Pagi ini cuaca masih dalam keadaan ya aman, terkendali ya teman Pro 2. Nah, untuk pagi ini kebersamaan Evi menemani teman Pro 2 dengan informasi-informasi menarik ya. Jadi teman Pro 2 ya, terkait tentang memanage jam waktu tidur ya. Jadi kebiasaan yang biasanya ya dilakukan supaya kita bisa tidur itu ya seperti apa ya. So when you gonna turn the way to that too, she thinks it's time. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau berbicara soal tidur, setiap orang itu punya kebiasaan masing-masing. Ada yang cukup dengan mematikan lampu dan langsung terlelap ya. Ada juga yang harus membaca buku, mendengarkan musik, atau menikmati suasana tenang sebelum tidur. Nah, tentunya teman Pro 2, kebiasaan teman Pro 2 seperti apa ya. Jadi ada yang berhenti main gadget ya. Kemudian buat jadwal tidur yang konsisten ya, minum-minuman hangat ya, ada yang baca buku atau hal unik lainnya. Nah, jadi kebiasaan ini ataupun rutinitas yang sederhana yang kamu lakukan sebelum tidur, nah ini bisa menjadi inspirasi agar ya pola tidur lebih teratur ya, dan juga menyehatkan bagi tubuh kita. Oke, buat teman Pro 2 yang mana, ya, dengan pilihan lagu dan juga informasi menarik lainnya.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Terima kasih untuk kamu yang masih stay bareng Evi Topo Pro 2 ya. Nah, jadi kali ini di Beranda Sacita tentang wisata dan budaya ya. Jadi Indonesia memang kaya akan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya ada di Natuna, Kepulauan Riau, yaitu tradisi nyuluh dan bekarang. Jadi tradisi ini merupakan aktivitas masyarakat mencari ikan, cumi-cumi, kepiting, kerang, dan berbagai hewan laut lainnya di kawasan laut yang sedang surut ya. Menariknya kegiatan ini bukan hanya dilakukan oleh orang tua tetapi juga masih diminati kalangan anak muda ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, pernahkah teman Pro 2 ya atau bahkan pernah ikut nyuluh dan bekarang? Nah, nyuluh biasanya dilakukan pada malam hari, sedangkan bekarang dilakukan pada siang hari, pagi hari ataupun sore ya. Nah, dahulu masyarakat menggunakan lampu petromak atau bahkan daun kering kelapa sebagai penerangan saat nyuluh ya. Sedang untuk sekarang ya, penerangan sudah praktis dengan menggunakan senter, nah yang dipasang di kepala ataupun dipegang ya. Jadi peralatan yang digunakan buat untuk nyuluh ini cukup sederhana, seperti ember ya, bisa parang, bisa tombak atau singkap ya. Nah, karena berada di laut dangkal dan berhadapan dengan berbagai biota laut, jadi masyarakat juga perlu berhati-hati termasuk menggunakan alas kaki untuk menghindari sengatan hewan laut tertentu. Jadi teman Pro 2 ya, menurut kalian apa yang membuat tradisi nyuluh ini bekarang ini masih menarik buat dilakukan sampai sekarang ya? Nah, apakah karena bisa mendapatkan hasil laut untuk lauk pauk atau justru karena suasananya ya? Berjalan menyusuri laut bersama teman dan keluarga ya, melihat biota laut sambil ngobrol dan bercanda, ini tentu menjadi pengalaman tersendiri ya teman Pro 2. Nah, nyuluh atau bekarang ini menunjukkan bahwa tradisi bukan hanya tentang mencari hasil laut tetapi juga tentang kebersamaan, pengalaman dan hubungan masyarakat dengan alam. Nah, di tengah kehidupan yang semakin modern ya, tradisi seperti ini menjadi bagian dari identitas budaya yang menarik dan terus dikenalkan kepada generasi berikutnya. Oke, buat teman Pro 2 ya. Untuk teman Pro 2, sampai jumpa di lain kesempatan di Beranda Sacita lainnya ya. Dan selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan berikut ini.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah mak. Emang apa sih mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Dan waktunya aku Zardi yang nemenin kamu di santai siang kali ini teman-teman ya. Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Terus juga selamat weekend ya, happy weekend buat teman-teman semua. Mungkin udah punya planning nih di siang hari ini ya, mau ngapain, entar sore mau ngapain, dan tadi malam minggu ngapain ya. Oke, selamat siang buat teman-teman semua yang baru bergabung di siang hari ini. Dan kita masuk di Indonesia Request ya teman Pro 2 di siang hari ini. Buat teman-teman yang pengen request-request lagu-lagu Indonesia favoritnya, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja di WhatsApp kita Pro 2 RRI Ranai di 0812-8313-4054. Atau kamu juga bisa request di RRI Digital. Oke teman-teman, sambil menunggu yang bergabung di siang hari ini ya, kembali lagu Indonesia aku putarkan buat kamu semua teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kita masuk di Mancanegara Request teman Pro 2 di siang hari ini. Buat teman-teman yang pengen request lagu-lagu mancanegara favoritnya, langsung aja di nomor 0812-8313-4054, atau kamu juga bisa request di RRI Digital. Oke teman Pro 2, sampai menunggu ada yang bergabung. Kembali lagu mancanegara aku putarkan di siang hari ini. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Pakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
2: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
1: Apa lah munia nyucinya?
2: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
2: Yo jadi, Cak Mano, biar air ini hemat, Mak.
1: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
2: Oh, gitu ya, Mak. Ya lama besok aku tak boros-boros lagi.
1: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: It is what it is, they don't like who she's a hold different anymore.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Wait, hold up, stop.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 11:31 waktu Indonesia Barat ya. Dan hari ini masuknya azan zuhur teman Pro 2 pada pukul 11:41 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu masuknya azan zuhur, aku bakal putarin lagu-lagu yang bernuansa islami di siang hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

0: kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, apa kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu.

0: Kemudian tetap semangat dan tentunya harus tetap produktif teman produa. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama aku Zarni ya di program kebanggaan kita di pojok UMKM teman produa. Dan program ini akan selalu hadir untuk memberikan ruang, kemudian inspirasi dan motivasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Oke, teman produa, UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah ya. Nah, dari usaha rumahan, kemudian kuliner khas Natuna, kemudian kerajinan tangan hingga inovasi kreatif anak muda, teman produa. Nah, semuanya punya cerita perjuangan yang luar biasa ya. Nah, melalui program ini ya, program acara ini, teman produa, kita akan mengenal lebih dekat nih para pelaku usaha UMKM, kemudian strategi mereka bertahan dan berkembang, teman-teman, serta tips-tips menarik yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan seperti biasa, teman produa, dalam edisi kali ini kita akan ngobrol langsung ya dengan narasumber kita yang istimewa ya, yang akan berbagi pengalaman, kemudian tantangannya dan juga peluang usaha yang bisa dikembangkan di daerah kita tercinta. Dan kali ini udah hadir nih bersama kita teman produa, ada narasumber kita ya, ada ownernya dari Titik Kumpul Cafe nih teman produa, ada Bang Erwin di sini. Halo, apa kabar Bang Erwin?
1: Halo, kabar baik, selamat siang.
0: Oke teman produa, kali ini ya kita bakal membahas tentang membangun identitas melalui konsep yang unik. Bro, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, aku bakal puterin dulu beberapa lagu berikut ini teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produa, teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata UMKM digital, apa yang langsung terbayang? Toko online di marketplace. Akun Instagram yang jualan. Ya, betul. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. UMKM digital itu sebuah mindset, sebuah cara baru untuk bertahan, tumbuh, dan menang. Dulu, membuka usaha butuh modal besar. Sekarang, dengan UMKM digital, smartphone-mu adalah tokomu. Jaringan Wi-Fi adalah jalur distribusimu. Dan konten kreatif adalah juru iklan terbaikmu. Tapi ingat, digital itu bukan mantra ajaib. Digital adalah alat yang membuatnya bernyawa tetap sama. Kualitas produk, pelayanan pelanggan yang tulus, dan ketekunan. Untuk semua pejuang UMKM di luar sana, layar ponselmu itu adalah jendela duniamu. Setiap like, setiap komentar, setiap order yang masuk, itu adalah bukti bahwa pasarmu tidak lagi seluas kampung atau kota, tetapi seluas jaringan internet. Kamu punya produk, kamu punya keahlian, digitalkan. Masa depan ekonomi kita ada di genggaman tangan para pejuang UMKM digital.

0: FM. Teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita kembali lagi ya di obrolan kita pojok UMKM kali ini teman-teman. Nah kita langsung aja nih teman Pro 2 ya ngobrol sama Bang Erwin. Nah Bang Erwin, kita lihat sekarang ya bisnis cafe shop itu atau cafe itu menjamur banget nih Bang Erwin ya. Menurut Bang Erwin nih, seberapa penting sih sebenarnya kita itu memiliki konsep yang unik saat memutuskan membuka kafe nih Bang Erwin?
1: Penting sekali. Bagi saya konsep itu adalah jiwa dari sebuah kafe. Kalau kita cuma jual kopi dan makanan, di tempat lain juga banyak. Tapi di titik kumpul, kami ingin pengunjung tidak cuma datang untuk makan, tapi merasakan pengalaman. Itulah kenapa kami pilih lokasi di bawah pohon. Outdoor ya. Ini agar ramah lingkungan dan adem secara alami. Lantainya pun kami pakai batuan granit, bukan keramik biasa, supaya kesan ketantainya dan alaminya makin dapat.
0: Wah, enak banget ya tempatnya Bang Erwin. Nah, buat santai kemudian sambil nikmatin kopi, kemudian cemilannya ya. Nah, pemilihan lokasi di depan kantor Lurah Batu Hitam ini, Bang Erwin memang sengaja untuk menciptakan suasana santai di tengah hiruk pikuknya aktivitas warga atau gimana nih Bang?
1: Jadi kafe saya ini di samping rumah, jadi seperti taman, makanya kami desain tempat ini seperti tempat yang enak buat ngobrol.
0: Oke, selain suasana alam dan granitnya nih Bang Erwin, ada satu fasilitas yang menarik perhatian aku nih Bang Erwin. Ada free karaoke. Nah, biasanya itu kan kafe ya, itu identik dengan suasana yang tenang, kemudian musiknya juga mas musik latar ya. Nah, kenapa Bang Erwin justru ya kasih fasilitas karaoke gratis buat pengunjung nih? Nah, Bang Erwin ntar dulu dijawabnya ya. Kita break dulu, kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini sebelum Bang Erwin kasih jawabannya, oke? Oke teman-teman ya, kita break dulu. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Era, dari tadi kamu lihat HP terus? Lagi apa sih?
1: Ini nih, aku lagi baca berita di media sosial, Ta. Suaminya selingkuh sama teman sekantor. Ih, parah banget. Tadi ya, malah ada berita suaminya selingkuh sama ipar sendiri. Waduh.
0: Loh, itu dari tadi yang kamu baca berita yang bikin kamu kesel semua ya?
1: Iya sih, tapi seru aja baca yang bikin penasaran.
0: Nah, itu namanya doom scrolling, Ra. Kebiasaan terus-menerus membaca berita negatif tanpa henti.
1: Waduh, pantesan ya, aku jadi makin cemas, terus kepala juga jadi pusing.
0: Makanya, jangan kebanyakan. Boleh cari informasi, tapi tetap batasi waktu main HP, Ra.
1: Iya juga ya, daripada stres, mending istirahat dulu. Ngopi yuk.
0: Nah, gitu dong. Ingat, gunakan media sosial dengan bijak.
2: Terlalu sering doom scrolling dapat memicu stres dan kecemasan. Batasi waktu di media sosial dan jaga kesehatan mental Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2. Oke teman-teman, berdua kita kembali lagi di obrolan kita di pojok UMKM dan menyambung pertanyaan aku tadi ya teman-teman, juga Bang Erwin. Nah, selain suasana alam dan granitnya Bang Erwin tadi ya, ada fasilitas menarik yaitu free karaoke. Nah, ini gimana nih Bang Erwin? Karena kan kafe itu biasanya itu musiknya tenang dan juga ada musik latar ya. Gimana tuh Bang Erwin? Kok tiba-tiba Bang Erwin ada fasilitas gratis karaoke untuk para pengunjung?
5: Nah, itu salah satu unique selling point kami. Kami melihat orang Indonesia itu suka bersosialisasi lewat musik. Dengan adanya free karaoke, suasana jadi lebih cair. Pengunjung yang tadinya tidak kenal bisa jadi nyanyi bareng. Ini mendukung konsep titik kumpul itu sendiri. Tempat di mana orang benar-benar berkumpul dan berinteraksi. Bukan cuma sibuk main HP masing-masing.
4: Wow, menarik banget ya Bang Erwin. Nah, jadi meskipun baru buka ya di akhir 2025 kemarin, nah titik kumpul kafe ini sudah punya karakter yang kuat teman Pro 2. Oke, terakhir nih Bang Erwin ya, harapan Bang Erwin nih, ownernya titik kumpul kafe, apa nih buat para pengunjung yang datang ke titik kumpul kafe?
5: Harapan saya sederhana, saya ingin setiap orang yang keluar dari sini merasa lebih rileks sesuai namanya. Semoga tempat ini terus menjadi titik kumpul yang positif bagi warga Batu Hitam dan sekitarnya.
4: Luar biasa. Nah, terima kasih Bang Erwin ya, owner titik kumpul kafe, atas waktunya. Semoga sukses dan buat titik kumpul kafenya juga semoga rame terus ya, banyak pelanggannya teman-teman ya. Bang Erwin juga, terima kasih untuk waktunya ya, sudah ngobrol bareng di pojok UMKM Bang Erwin.
5: Sama-sama.
4: Oke teman Pro 2, berakhir sudah kita di segmen kali ini di pojok UMKM teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang di luar sana ya, mungkin kamu lagi merintis usaha atau masih mikir-mikir nih mau mulai dari mana ya, jangan lupa stay tune terus ya teman-teman di Pro 2 di pojok UMKM teman-teman. Nah, siapa tahu nih setelah dengerin obrolan kita nih teman-teman ya, kamu bisa langsung termotivasi dan langsung action nih. Oke teman Pro 2, kita sudah di akhir segmen ya di obrolan pojok UMKM kali ini teman Pro 2. Dan buat teman-teman semua di luar sana, mungkin ada yang lagi ngerintis usaha ataupun masih mikir-mikir nih mau mulai dari mana teman Pro 2. Nah, siapa tahu setelah dengerin obrolan kita di hari ini ya teman-teman, kamu bisa langsung termotivasi buat action-nya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, aku Zarni pamit undur diri di segmen obrolan pojok UMKM kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, jangan takut memulai dari kecil karena semua usaha besar pernah ada di titik nol teman Pro 2. Aku Zarni pamit undur diri teman-teman ya. See you and bye-bye.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Selamat siang buat teman-teman semua yang baru bergabung di siang hari ini, dan juga selamat menikmati makan siang tentunya, teman Pro 2, karena udah jam makan siang juga ya. Dan juga di siang hari ini teman Pro 2, satu informasi seputar olahraga. Ini ada Spanyol kalahkan Inggris 3-2 di Wembley. Rekor tak terkalahkan 39 laga, teman Pro 2. Nah, Spanyol berhasil mengalahkan Inggris 3-2 ya dalam match day pertama grup 3 Liga A UEFA Nation League, teman Pro 2, 2026-2027. Laga dimainkan di Stadion Wembley, London, Minggu 27 September 2026. Dan Lamine Yamal membawa Spanyol unggul cepat pada menit kedua. Namun Anthony Gordon juga menyamakan kedudukan pada menit ke-36, dan Harry ini ya membalikkan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-40, teman Pro 2. Inggris gagal memperlebar jarak setelah penalti Kni ya melambung dan mengenai mister gawang pada menit ke-58, teman Pro 2. Kemudian ada Alex Baena, ini menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-60. Kemudian ada Michael Oyarzabal, ini mencetak gol kemenangan Spanyol pada menit ke-74 melalui umpan Baena. Dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente ini memuji mentalitas anak asuhnya ini yang mampu membalikkan keadaan di paruh kedua, teman Pro 2. Nah, ia juga mengapresiasi kedalaman skuadnya dengan masuknya Baini ini dan Oyarzabal yang menjadi penentu kemenangan, teman Pro 2. Pelatih Inggris Thomas Tuchel ini tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, terutama karena start buruk yang rapuhnya pertahanan akibat kesalahannya sendiri. Ia juga menyayangkan kegagalan penalti yang bisa mengubah jalannya pertandingan ya. Kemudian kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 39 pertandingan dan memimpin klasemen sementara grup 3 Liga A. Dan Spanyol akan menghadapi Kroasia di laga berikutnya. Sementara Inggris harus segera berbenah untuk menghadapi laga berikutnya. Oke, teman Pro 2, itu tadi satu informasi ya seputar olahraga di siang hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 13 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Selamat siang buat teman-teman semua. Nah, kayaknya udah mulai mendung ya di siang hari ini teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang mau beraktivitas keluar, jangan lupa siapin mantelnya bagi yang berkendara roda 2 ya teman-teman, karena kayaknya udah mulai mendung, pertanda akan hujan. Atau udah ada yang gerimis nih teman Pro 2 ya. Oke teman-teman, di siang hari ini kembali satu informasi seputar olahraga. Ini ada Piala Panglima TNI Orado resmi dibuka, 512 tim berlaga teman Pro 2. Open Turnamen Olahraga Domino Nasional atau Orado Piala Panglima TNI 2026 resmi dibuka sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu 27 September 2026. Turnamen yang diselenggarakan Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional ini digelar serentak di 101 kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan peserta dari berbagai lapisan masyarakat teman Pro 2. Penyelenggaraan secara serentak itu juga diarahkan untuk mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Dan pada pertandingan pertama sebanyak 512 tim mengikuti babak penyisihan. Kemudian peserta dibagi ke dalam 4 grup yang masing-masing terdiri atas 128 tim sebelum secara bertahap menjalani sistem eliminasi menuju babak berikutnya. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar olahraga ya di siang hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Dan di siang hari ini kayaknya diguyur hujan nih teman-teman ya, di Sempang lagi hujan. Buat teman-teman yang mau ke arah-arah Sempang, jangan lupa pakai mantelnya. Buat yang berkendara roda 2, karena lagi hujan teman Pro 2, tapi enggak lebat kok hujannya, tapi ya hujan ya. Dan hati-hati di jalan ya teman-teman, bagi yang lagi di jalan, jalan kadang licin karena hujan. Terus juga jangan kebut-kebutan juga, karena bahaya banget kalau kita harus ngerem mendadak. Biasanya itu kita ngerem mendadak ada lubang ya, ataupun ada hewan yang lewat, ataupun juga kadang nih teman Pro 2, pengalaman aku ya tadi pagi malah ya. kita udah bener nih jalannya ya kan. Untung gak ngebut teman Pro 2 ya. Jadi di depan itu ada kayak pick up gitu bawa barang. Tadinya mau belok kanan kayaknya lampu sennya, tiba-tiba hidup lagi lampu sennya, belok kiri, langsung belok aja ya. Enggak lihat dulu di spion itu di belakang ada orang apa enggak. Jadi kepaksa deh kita harus ngerem-ngerem mendadak ya. Untungnya enggak kencang bawa kendaraannya teman Pro 2. Jadi bahaya banget ya. Yang berkendara roda 4 juga harus pikirkan orang di belakang kamu, harus perhatiin juga di spionnya. Jangan asal-asal belok aja ya. Udah hidup lampu sen kanan, tahu-taunya belok kiri. Nah, itu bahaya banget teman Pro 2. Oke teman-teman, kembali satu informasi di siang hari ini. Ini ada Kota Tangerang segera bangun fasilitas sepatu roda nasional teman Pro 2. Pemerintah Kota Tangerang segera membangun fasilitas olahraga sepatu roda bertaraf nasional yang representatif ya. Hal itu guna mendukung atlet memiliki ruang latihan yang dapat menunjang perkembangan. Sejatinya kejuaraan yang memperebutkan piala wali kota dan persatuan olahraga sepatu roda seluruh Indonesia Tangerang itu berlangsung 25-27 September 2026 teman Pro 2, namun hal tersebut baru diwacanakan. Bagi para atlet ya, sambung Syahrudin, ajang ini menjadi kesempatan menguji kemampuan, menambah pengalaman sekaligus mengukur kesiapan menghadapi kompetisi tersebut berikutnya teman Pro 2. Dan juga Syahrudin ini menyatakan kejuaraan bukan sekedar pertandingan, tetapi sebagai bagian dari proses yang memberikan ruang bagi atlet untuk berkembang. Pengalaman bertanding teman Pro 2 menurutnya menjadi bekal penting dalam perjalanan atlet menuju level yang lebih tinggi tentunya. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar olahraga ya di siang hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: FM Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 14 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Dan kita sudah di penghujung juga nih teman-teman ya. Aku Zani pamit undur diri di segmen kali ini. Dan nanti di pukul 14 kita bakal ngikutin Indonesia Top 20 Nasional teman Pro 2 di RRI Jakarta ya. Oke teman-teman, aku Zani pamit undur diri. See you and bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI.

Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu

0: posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah, kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Toma Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Mamper 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

diri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14. No.

0: mungkin sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: 98. Ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya, perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi yang pasti kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: Number 2.

Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Chillout 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan

request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produk FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

0: juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
2: Info Pro 2.
1: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
2: Info Pro 2.
1: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unraveled Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
2: Info Pro 2.
1: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 tempat program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 tempat program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Minggu ada scene Spiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lande Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 20 National nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man the one and only Bruno Mars teman-teman dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finish Sitters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produksi yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produksi di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: ada di runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all, bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat.
2: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman

Produa teman terbaik kamu. Selamat sore teman produa di Produa Sore Ceria hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali kamu akan temani aku Marisa untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026 ya. Nah tadi sudah kita ikuti, kita nilai dari Produa Jakarta ya di International Top 20. Nah temani kamu di sore ini, kita akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Selamat menikmati hari liburnya ya untuk teman-teman semuanya. Stay tune terus di Produa, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ah, sabe, sabe, sabe.
1: Jangan diam dah.
2: Ya, salah mencet.
1: Siapa no?
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, untuk teman Perodua ada Afgan featuring Raisa ya. Tunjukkan ya. Teman Perodua, satu informasi film laut bercerita karya Yosep Anggi Noen terpilih sebagai film penutup Jakarta Film Week ya 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Chudori itu akan diputar pada 25 Oktober 2026 sekaligus menutup rangkaian festival ya. Jadi Jakarta Film Week 2026 berlangsung pada 21 hingga 25 Oktober 2026. Nah, pemutaran laut bercerita juga akan beriringan dengan pengumuman dan penganugerahan film-film yang menjadi pemenang kompetisi ya. Jadi prosedur sekaligus direktur Val Drama Feature Budi Setiarso ya menyebutkan terpilihnya laut bercerita sebagai film penutup Jakarta Film Week 2026 ini. Yang menilai film tersebut memiliki isu yang penting untuk dibicarakan, terutama terkait kebebasan berekspresi ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je.
1: Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Airah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
0: Hai, yelah.
1: Mah, apa? Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
0: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Ya ke? Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
0: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Produa, teman terbaik kamu, teman Produa ada Ariana Grande, position ya kita hadirkan. Teman Produa, selamat sore ya, kita ucapkan untuk teman-teman semuanya ya. Nah, untuk teman Produa, kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga berbagai informasi di Produa sore ceria untuk sore ini. Nah, khususnya kaum muslimin dan muslimat, kita informasikan juga bahwa masuknya azan sholat fardu maghrib ya untuk wilayah Rana dan sekitarnya hari ini hari Minggu tanggal 27 September 2026 pada pukul 17.44 ya waktu Indonesia Barat. Nah, untuk teman Produa, nah cuaca ekstrim, nah ini bisa picu kasus batuk dan pilek pada anak di Bekasi.

Teman Perludu Dinas Kesehatan Kota Bekasi mulai menemukan kasus batuk, pilek, dan demam pada anak. Jadi kasus tersebut ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta di Kota Bekasi. Nah, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Hadi Prabowo, mengatakan tren penyakit tersebut mulai terlihat, namun peringatannya hingga kini belum menunjukkan angka yang signifikan ya. Nah, Hadi mengatakan kondisi cuaca ekstrim juga turut menjadi faktor munculnya berbagai penyakit tersebut ya. Cuaca ekstrim terjadi seiring musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah Indonesia termasuk Kota Bekasi ya. Nomor 2, penyebaran penyakit juga tidak terjadi secara merata ya di seluruh wilayah Kota Bekasi. Kasus ISPA juga banyak ditemukan di Kota Bekasi Utara, sedangkan demam berdarah banyak terjadi di Mustika Jaya ya. Teman perlu dua, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Oke, untuk teman perdu ya, kita akan kumandangkan azan salat fardu maghrib ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Untuk teman perdu ya, kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Perduet, teman terbaikmu, teman perduet, selamat malam ya. Sederet lagu-lagu hiburan tentunya masih akan kita hadirkan. Dan nanti pukul 19 ya waktu Indonesia Barat di edisi Minggu malam ya, kita akan bergabung sama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti di acara Indonesia Pro Indonesional ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, selamat malam, selamat istirahat ya untuk yang saat ini akan bepergian ya, mengantarkan kendaraannya masing-masing. Hati-hati teman Pro 2 ya, selamat sampai tujuannya. Dan untuk teman-teman yang mengendarai kendaraan roda 2, mungkin ada baiknya menjadikan mantel ya di jok motornya masing-masing. Mana tahu tiba-tiba nanti di tengah perjalanan hujan ya, karena tadi sore hujan ya, sekarang udah reda ya teman Pro 2. Oke, selamat menikmati hari-harinya ya, mudah-mudahan penuh dengan kebahagiaan dimanapun kamu berada teman Pro 2. Dan juga untuk yang belum sempat makan ya dari tadi sore atau bahkan tadi siang, wah udah telat banget ya, mungkin karena banyak kegiatan hari ini teman Pro 2 menikmati hari minggunya. Besok udah kembali ke rutinitasnya masing-masing ya, untuk teman-teman pelajar juga udah kembali ke sekolah ya, karena cuacanya mungkin udah agak lumayan ya teman Pro 2, kabarnya udah agak berkurang ya kalau dilihat hari ini ya, tapi nggak tahu kedepannya ya, tapi mudah-mudahan kabutnya ya cepat hilang, jadi kembali seperti sedia kala ya teman Pro 2. Oke, stay tune terus di 99,5 FM di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Oke, untuk teman pro 2 ada Devanestri ya, tolong lepaskan. Teman pro 2 masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan temani kamu di malam ini ya. Nah, teman pro 2 sebelum kita akan bergabung ya bersama pro 2 Jakarta untuk mengikuti di Indonesia Pro Indi Nasional. Teman pro 2 dibanding pola pikir tetap. Nah, orang dengan pola pikir bertumbuh memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mencapai kesuksesan. Nah, hal ini terjadi karena mereka memiliki kemampuan mengelola kegagalan untuk dijadikan senjata mencapai tujuan. Nah, jika ingin memilikinya, ada cara nih untuk mengembangkan pola pikir bertumbuh yang bisa kamu coba ya. Yang pertama, identifikasi pola pikir, jadikan tantangan sebagai peluang, sabar, fokus pada tindakan positif, tukar pikiran, ubah perspektif soal kegagalan, tulis tujuan ya. Dan juga jangan sampai kita lupa apresiasi keberhasilan orang lain, minta umpan balik, dan sadar diri. Nah, cara mengembangkan pola pikir bertumbuh yang terakhir yaitu sadar diri. Pada saat seseorang menyadari dirinya belum mahir, misalnya melakukan sesuatu, ia akan berusaha untuk berlatih agar bisa melakukannya dengan baik ya. Itu tadi cara mengembangkan pola pikir bertumbuh yang bisa kamu lakukan mulai dari sekarang ya, agar kita bisa menjemput kesuksesan kita, teman pro 2.

0: bahasa.
1: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
2: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
3: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
2: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
3: Ih, Nora.
2: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
3: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
4: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Oke, teman Pro 2 ada Malebi berdua. Teman Pro 2 kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti di Indonesia, Pro Ini Nasional.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hairin viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Produser yang terbaik kamu. Selamat malam teman produser semua dimanapun berada. Balik lagi nih sama aku Vera yang bakal nemenin kamu teman produser di jaga malam kali ini untuk edisi hari Minggu ya, tanggal 27 September 2026. Baru aja kita dengerin lagunya Maudy Ayunda, Kutunggu Kabarmu. Siapa nih yang relate dengan lagu ini, yang mungkin lagi nungguin kabarnya si doi yang enggak kunjung tiba, mungkin ya, mungkin dia ghosting atau emang ya lagi sibuk aja sampai, tapi sibuk apa sih sampai lupa ngabarin ya. Oke, enggak apa-apa ya. Walaupun suasananya saat ini di Sepompang sedang hujan ya, berarti enggak ya, berarti kita juga harus melo-melo lagunya ya. Oke, malam hari ini seperti biasa nih, aku mau nemenin kamu Tom Produe dengan lagu-lagu hiburan. Dan nantinya ada juga informasi hiburan, info-informasi ringan lah ya buat kamu Tom Produe malam hari ini. Ya, bakal nemenin Tom Produe yang mungkin lagi merasa sendiri, yang lagi galau gegana malam hari ini. Dan kemana-mana kamu juga bisa request-request di kita ya. Yang udah punya nomor WhatsApp-nya Produe RR Irana, ya langsung aja WhatsApp-in kita. Mungkin mau dengerin lagu apa, lagu favoritnya, atau mau kirimin lagu buat someone yang jauh di sana boleh juga. Atau mau cerita-cerita, sharing bareng Vera malam hari ini Tom Produe, nanti di cerita penutup hari jam 9 dan jam 10 malam boleh banget. Langsung aja kontak kita di WhatsApp 0812-8313-4054 ya. Oke, jangan kemana-mana dulu nih Tom Produe, stay tune di Produe, teman terbaik kamu.

0: Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh, namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
1: Oh,
4: selamat siang pak, maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
2: Iya mbak, Euis.
3: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun pak, bapak orang Sunda oge.
3: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu Tom Pro 2, selamat malam ya Tom Pro 2 semua dimanapun berada. Malam hari ini sudah pukul 20 ya, lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan baru aja kita dengerin bareng-bareng lagunya Payung Teduh yang judulnya itu Akad ya. Salah satu lagu yang mungkin punya feel tersendiri atau punya kenangan tersendiri nih.

belajar atau lagi dalam perjalanan atau lagi sekedar menikmati sunyinya malam ya. Mungkin ada juga di beberapa daerah yang saat ini sedang hujan ya atau gerimis ya. Karena mungkin memang beberapa hari belakangan ini agak ada hujan-hujannya, alhamdulillah ya. Untuk kondisi udara kita juga udah mulai cerah nih tahun pro 2. Gunung Rene juga udah mulai kelihatan ya. Alhamdulillah, doa kita bersama akhirnya dijabah ya, diturunkan hujan, kemudian udaranya juga dibersihkan kembali. Adik-adik sekolahan, anak-anak juga informasinya besok sudah mulai sekolah seperti biasa ya, tidak BDR lagi, alhamdulillah ya. Oke, Tampro 2, dan jangan kemana-mana dulu karena malam ini masih panjang banget waktunya untuk aku nemenin kamu ya, sampai jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu hiburan, kemudian juga nanti ada informasi ringan, informasi hiburan buat Tampro 2 setelah lagu-lagu berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 baru aja kita dengerin lagunya Virgaon ya, dengan judulnya Bukti. Tahun Pro 2 salah satu lagu yang mungkin begitu dekat ataupun relate nih dengan teman-teman yang bisa kita bilang generasi milenial ya. Nah, lagunya bukan cuma enak didengar aja nih Tahun Pro 2, tapi juga mungkin punya cerita tentang rasa syukur, tentang cinta dan seseorang yang begitu berarti dalam hidup kita. Bisa itu orang tua ya, keluarga, pasangan kita, ataupun sahabat. Nah, buat kamu di Tahun Pro 2 yang pernah punya satu nama yang selalu kamu syukuri kehadirannya, mungkin lagu tadi sedikit mengingatkan pada seseorang ya. Dan Tahun Pro 2 sudah pukul 20:35 waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang masih mau request lagu di kita, masih bisa banget Tahun Pro 2 ataupun juga nanti mau sharing di pukul 21 atau jam 9 dan jam 10 malam di cerita penutup hari bareng Pro 2, boleh banget langsung aja kontak kita di WA-nya Pro 2 RRI Ranai, ataupun juga bisa melalui live chat di RRI Digital ya. Kita masih dengan lagu-lagu hiburan Tahun Pro 2 dan nanti juga ada informasi hiburan ya buat kamu. Stay tune dulu di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya itu sih, pukul 20 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah bareng-bareng ya dengerin lagunya Sarah Usman, Cinta Bukanlah Cinta. Teman Pro 2, ya masih dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hiburan malam hari ini, teman Pro 2. Ya selamat beraktivitas buat teman Pro 2 yang mungkin ada aktivitasnya malam hari ini, mungkin ada yang sip malam sama kayak aku malam hari ini, teman Pro 2, atau juga mungkin yang lagi dalam perjalanan ya. Gak terasa teman Pro 2 sudah hampir pukul 21 atau jam 9 malam, teman Pro 2, dan jam-jam segini tuh adalah waktu yang pas ya buat kita berhenti sejenak dari kesibukan kita hari ini ya. Tarik nafas dan menikmati malam ya. Mungkin teman-teman udah ada yang mulai terbebani dengan hari esok ya, karena besok adalah hari Senin ya. Kenapa sih orang-orang pada kayak punya trauma sendiri sama hari Senin gitu ya? Ya kalau aku pribadi sih hari itu semuanya sama ya, mau hari Minggu, Jumat, Senin itu semuanya sama aja teman Pro 2. Jadi jangan ada yang hari-hari yang harus kita kayak takuti atau kita jadikan beban gitu ya. Jangan, jadi sama aja semua hari itu, tantangannya juga sama ya. Kita jalani aja semua hari itu ya dengan niat yang tulus ya, yang kerja ya niat kerja yang baik, yang sekolah juga niat menuntut ilmu, kayak gitu ya. Jadi semuanya akan mudah gitu teman Pro 2. Dan berikut ini masih kita akan dengerin lagu-lagu teman Pro 2, salah satu lagu yang cukup memorable ya. Teman-teman tadi juga pada request lagu-lagunya anak milenial. Ini aku pilihin satu lagu yang mungkin pernah jadi teman di perjalanan kamu, mungkin di masa sekolah kamu, atau bahkan mengingat mengingatkan kamu pada seseorang ya. Langsung aja ini dia, ada Silon Seven, Hari Bersamanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Hai hai hai teman Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan.

0: Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja itu butuh 2.700 liter air.
1: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
0: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
1: Nah, itu tuh yang paling benar.
0: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Randy, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
0: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
0: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang. Sunday mornings were your favorite.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Teman Pro 2 di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini ya, untuk edisi 27 September 2026. Dari Sepampang Natuna, saya Vera Fernanda dan tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih, selamat istirahat, dan sampai jumpa.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Pro 2 mengudara melalui pemancar FM 99,2 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Senin 28 September 2026. Dari beranda terdepan kesehatan Republik Indonesia, kami yang bertugas pagi ini, saya Rosnepi dan rekan operator mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan.

Teman Pradua, Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi sekaligus raja besar yang diberi Allah kekuasaan yang luar biasa. Ia memahami bahasa hewan, mengendalikan angin, dan memimpin manusia serta jin. Suatu hari, Nabi Sulaiman berjalan bersama pasukan yang sangat besar. Ketika mereka melewati sebuah lembah, seekor semut berkata kepada koloni semut lainnya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kalian, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya tanpa mereka sadari." Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut tersebut. Alih-alih merasa bangga atau marah, beliau tersenyum dan tertawa kecil, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, ilhamkanlah aku untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi." Quran Surat 6 ayat 19. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Sulaiman tersebut, rendah hati meskipun mempunyai kekuasaan besar, dan jadilah pemimpin yang sejati melindungi yang lemah, serta syukur adalah kunci keberkahan dan kebijaksanaan lebih penting dari kekuatan.

Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom, sebuah kaum yang hidup dalam kemaksiatan dan penyimpangan moral yang sangat berat pada zamannya. Dengan penuh kesabaran, Nabi Lut alaihissalam mengingatkan kaumnya agar kembali ke jalan Allah. Beliau menyeru dengan lemah lembut, menasihati tanpa lelah meski sering dicemooh, ditolak, bahkan diancam. Kaumnya justru bangga dengan perbuatan salah mereka dan menertawakan dakwah Nabi Lut alaihissalam. Yang lebih berat lagi, Nabi Lut alaihissalam harus menghadapi kenyataan bahwa istrinya sendiri tidak beriman dan justru berpihak kepada kaum yang menentang kebenaran. Namun hal itu tidak mengoyahkan keimanan beliau sedikitpun. Ketika kaum Sodom tetap membangkang, Allah menurunkan azab sebagai bentuk keadilannya. Nabi Lut alaihissalam dan orang-orang yang beriman diselamatkan, sementara kaum yang ingkar mendapat balasan atas perbuatan mereka. Hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam, tetap berpegang pada kebenaran meski sendirian. Iman tidak diukur dari siapa keluarga kita, tapi dari keteguhan hati. Kesabaran dalam berdakwah adalah bentuk ketaatan tertinggi. Kebenaran tidak pernah salah meski ditolak banyak orang.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Di Prodo Teman Terbaik, kamu teman Pro 2, selamat pagi ya. Kembali bersama aku Rosnaby pagi ini yang akan menemani kamu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Teman Pro 2, gimana kabarnya pagi ini ya? Semoga semangatnya sudah full ya setelah 2 hari weekend. Ada yang liburan mungkin ya, jalan-jalan. Nah teman Pro 2 ya, pagi ini kita awali dengan semangat, dengan pikiran yang positif. Senyum ya, jangan lupa teman Pro 2 tetap senyum dan niatkan untuk melakukan yang terbaik. Nah teman Pro 2, apapun yang kamu rencanakan hari ini ya, dan apapun yang menunggu hari ini, hadapi pelan-pelan tapi tetap penuh semangat ya teman Pro 2, karena hari baru berarti kesempatan baru juga. Dan tetap bahagia, dan jangan lupa sarapan tentunya. Selamat menjalani aktivitas.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.